0: Nanti mana aku?
1: Kau papa suruh solat
0: deh. Kau solat lagi. Kau nak sama kau pasal uka bos dulu, bukan? Kau mana orang? Kau
1: yang kau habis tu. Mama nak kasih kumpul lagi.
2: Merci.